0: tabung ni, tabung ni ni kain ni cuma, kasar gaya bahagian, mana dia macam cuma hujan, kumnya itu kasar tu api, hari ni nama, di tabung ni kain ni orang harum guni, bahagian tu amru, haru mah, ada si dia, dia ada si dia itu balu amru, dia kan dia kerja macam dia cinta apa, ngah awui mesu biro, cuma, tadi mui cara leh lo.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada